0: Sama kayak Merete. Rendah setelah lagu muncul. Pamareng.
1: Pamareng.
0: Sani da baba maga. Erin ini sangat indah hardcore banget.